Ya, tentunya juga bisa mencicipi kuliner khas Jogja dan juga sekedar menikmati suasana kota sembari jalan kaki. Jadi buat yang suka jalan kaki, biar 10 ribu langkah per hari, nah udah deh ke Malioboro aja ya. Habis dari Malioboro, besoknya mau kemana? Boleh ke Keraton Yogyakarta, menawarkan nilai-nilai sejarah tentunya dengan berbagai bangunan megah dan arsitektur Jawa klasik yang menarik perhatian. Dan tidak hanya sebagai simbol sejarah, tentunya juga bisa mengenal tradisi dan juga seni Jawa, pertunjukan seni yang rutin digelar seperti tarian dan juga gamelan. Oke, itu dulu satu informasinya, nanti kita lanjut lagi. Satu single berikut ini untuk Anda, Peter Pan.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97.7 FM Kebon Merdeka ngetren fans ya. Untuk Anda warga Biaung, Kesiman dan juga sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, segala kebutuhan, hubungi Bali Stars Biaung, Jalan Gemitir nomor 48A, Denpasar Timur. Telepon di 0361 46 12 31, WhatsApp di 081-237-154-393. Bali Star ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang matimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans dia mau jual emas, percaya aja sama Queen Emas. Emas perhiasan Mas Antam, logam mulia, harga tinggi dan juga update sesuai pasar. Emas rusak tanpa surat kurang dari 1 gram. Kalung patah, cincin cacat, emas lama, hingga berlian, rubi, safir, zamrud diterima. Proses cepat, mudah, profesional, transparan, alat canggih, pengukuran tepat. Transaksi, pemeriksaan, verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengecekan menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Tentunya telah teruji, lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kunjungi Queen Emas, Jalan Nusa Kambangan nomor 226, Simpang 6, Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat. Setiap hari bukanya dari jam 8 sampai 20 WITA. Untuk WhatsApp di 0822 442020. Sekali lagi di 0822 442020. Instagram di @queenemas_official. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans Tia yang sudah bergabung bersama Sani. Halo Yanbur hari ini, terima kasih tumben Sani datang pagi-pagi. Iya, patut dilaat meja. Selamat pagi. Ada Ai Matahari, Ida Bagus Widiantara, terima kasih banyak. Ada Asti Jalan Pacung juga, terima kasih. Bu Lastri dari Seputaran Tabanan, Indrawari Mancawarna, Bapak Ahmadi Hendra, halo. Puput Nata dari Besaki, terima kasih. Ada juga Warung Bubuh Bali di Kemenu, selamat pagi ya dari Pak Koming ya. Sehat selalu semuanya, selamat beraktivitas ya. Setelah ini akan ditemani oleh rekan saya selanjutnya. Siapakah dia, ditunggu aja. Jadi tetap di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

Selamat pagi, para pemirsa, itu Dani sarang sami panas jaga mamat dekering di jajah megena semoga dimangkin mulai sekeng magisu peratman saya tak ulungan sepat lantai dan pasar Bali di jang jaya kumaru sido tangkil malih ngiring itu Dani ring gelaran acara Fadio Pledewata dalar kantun tetap ring frekuensi di tiang si ada sepitu nanggu P2 FM hari itu Dani sedang tering desa ring kota ring sebuah jagat Bali. Kalau tentering luar berdua tangis semula sediang beli insan titiang, panti tak kena rajang dan kirang puna pulang puna api, seperti ke taler, kantun ke siandu ide, sang yang widiwasa. Ini para pemirsa, pina ke puruan yang ngatur, titiang pengen terserah yang terlali, ngaturan pengasun karo, pina ke pembuka acara. Om Swastiastu.

Inggih sampun naturalita itu Dani wanda beli nengah inggih mudah-mudahan iki udah sareng sami sane sampun pada nyareng ditariki nyabran rakine rediting ya bejanten ide Dani boleh miar siang teman-teman lawas sane lama-lama mangke munggah reng ide Dani tidak sane seneng sampun juga pada masuk nggih matur suksema wenten sementara di tiang sane mau pesengan Bu Yan Bur hari ini seneng wenten ring Topati ada Bu Pebi ring Batu Bulan Indrawari Mancawarna Bu Ayu Kenyiri ngesuk semua komandan juga Pak Ngurah ring Pipit Permai ring Batu Bulan salang Mbak Wayan Lastri ring Tabanan Wayan Sudibagia ngesuk ring Sibang ada Rumi Arte ring Tegok suk semua Rumi Arte sampun juga masuk ngesuk tembang juga sampun siapa di tiang ada sementan di tiang Mak Sonia nggih yang lagi istirahat kasirakan ama heeh cekep seger nggih ya radio gendingan aja enggak ambe semangat bayu apa ben lagu-lagu lawas sing punya kenangan-kenangan tersendiri ya teman sampun siapa tidak hidup di

Inggi sampun lewat nggih wanta hidup didi sana mangkin lanjutan di tiang male ada pandai ebi susama kumanten juga sampun ngaranjing wenten de sudanti ring sesetan wayan segitu ring kute lantur wenten aji nala nggih sampun juga masuk matu semua kumanten ketut mariani sarang dila atmaja jero pandai ring sukawati salam sarang pak pandai nggih tetap semangat yan ena ring belang penapi gatre de lengkong juga ring taman Abian Semal jurusokaring pedungan suksemo kumanten sampun juga muali nyarang titiang ada malik ikaplur suksemo plur sampun juga ngeranjing enda juga Erin Liliana ring Batu Bulan ada Lo Eriani setering Batu Riti ngiring Tegah Hang Sri selamat pagi kumanten muali ngetembang sampun siaga pacang kato dengan dedane piasang sarang sarang tanpa jiwa.

sampai matilarian mus ngebeli malen reng bela batu ngisik semua beli malen juga sampun bergabung ya wenten male sanama pasangan lo suwati ni reng pepanten renang karangan sem ada parne ada adisional jepit dayu mas semua tu dayu sampun juga nyarengin lantur wenten male nengah murtel ngisik semua pak nengah ring Karangasem peniki salam salam dadong Dharma nggih yan sur ing tebas saya ada juga sebentar sebentar di tiang penggemar lama dikiring apa dan itu nah enggak bisa apa ingat dan gumi deh bu nunung kangen deh aduh apa dan ming saplan bu kewah jadi inget-inget tengah dan gumi roto padahal saya itu gitu. Ini menjaga secep tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Ini sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Menjaga secep tunggal pun ini juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Ini untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Menjaga secep tunggal pun ini juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal peniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Nih, ngerajanya juga gampang. Wenter yang cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat ringgena itu dani. Wenter yang apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, yang apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar, apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309, apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221 C Denpasar, apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74, apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, ada juga di apoteku Kute sana mengenai Jalan Pantai Kute nomor 46 Kute Badung.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Ya betul, simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Inggih lewat sampun lo sari ya ah, turan di daerah kita dane komang minggu pernah pi gatre mau komang ada male sementara di tiang sana mau pasengan yang subajing ya mau lariati juga ya mbak putu kebo iweng ya mama Rista Rasti ada aja mbak Ayuna lantur male wenten mak Indri mak Ikung ya pernah pi gatre ada mak Dika reng warung Tebesari sarang Pak Dika yang lagi ya persiapan berigi. Yuk lanjut nanti tiang tak tembang sampai sampun siaga terus.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Om Swastiastu, Bli.
6: Iya, Kengken, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
7: Aduh, sakit san, Bang Kiangmin, lo.
6: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngaben, asatia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
7: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang beli ini loh. Petang nih beli masih kewa sari lo. Apa deh anggona?
6: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen beli. Nah sati itu, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
7: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi variannya len. Nah, kalau beli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli loh.
6: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
7: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.

0: Inggir Dani, senang makin nonton di tiang. Alo ayun yang dewasa, cari walang gati. Tidak baik untuk melakukan pernikahan atau pewiwahan atiwa-tiwa tengah ben. Catur labe baik untuk bepergian menuju arah utara, lantur upokaraya menusayapnya dan pitrayapnya. Kalau angin baik untuk memulai mengajar, melatih sapi, karbau, kuda, dan jenis ternak yang lainnya. Kalau mangap tidak baik untuk berbelanja, bila menggunakan hari puniki akan berakibat boros. Kalau temah tidak baik untuk diwasok ayu, kalau upe baik untuk memulai mengambil atau memelihara ternak. Pemacekan baik untuk mengerjakan sawah, tegal, membuat tembok dan penangkap ikan. Melantur pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Sedana yoga baik untuk membuat alat berdagang, tempat berdagang mulai berjualan karena akan murah rezeki. Titi buuk baik untuk menghilangkan penyakit karena guna-guna dan sejenisnya. Tidak baik untuk memulai suatu pekerjaan yang penting dan bepergian dan membuat tangga tetanggul. Jika terdiri yang ala ayuning dewasa.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Han, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
2: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
8: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
7: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
8: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
7: Maksudnya gimana?
8: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
7: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
8: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
7: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
8: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

Inggi sampun matilar kumbang isap madu nge lantoran malih gelaran duwe varia pedawata nge ngantos pupuk gala solas malih bos-bos mejantan nyabran drak hiner diti kantun ngelantoran ngantos tembang-tembang lawas nge. Bentar informasi mualir dane kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Ada dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power agak hanya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali ke Banten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat ring genah ide dane.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Dan muncul benjolan, uci-uci,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
3: minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Inggi ada dedogen ye sampeun sidaturan titiang wentan informasi moal nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama wajah motor ye segera miliki Yamaha Grand Villano DP-nya mulai sejutaan kumanten Yamaha NMAX siap kirim DP ringan Yamaha Vasio dan Gear Ultima DP-nya hanya 700 ribuan juga nggih KTP luar Bali pendatang atau rantuan meniki tukar tambah semua bisa dibantu fasilitas servis wajah motor booking servis emergency call lantur spare part lan lengkap meniki asli Yamaha mekanik handal dan berpengalaman servis bergaransi 30 hari dan ada member wajah motor Nema Rojan.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: ने मारो जान।
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pa.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma. Gem-

Tinggi sampai mau pelajaran terhadap yang library pertami sana menerbang ya waktu beliau kecil lah ya, mudah-mudahan ini kira serang sami ada adik di dalam ramanya nih sana suka-suka nyanyi ya sama gendeng pun main kinta doas ya beli koming ya penapi gatau beli koming Chandra sementara di tarik manis kuning semuanya tanpa terkecuali pokoknya tetap semangat semangat dan selalu semangat ini ada dani dengan situasi seperti mangkin ya barang-barang semua pada naik pokoknya dadanya didang jangan khawatir kalau pacang rara yang namanya handphone nggih ngiring dapatkan kebutuhan handphone laptop dan aksesorisnya hanya di Dewata.com karena selain harga yang bersaing untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan puniki. Nah pembelian secara kredit melalui WFH atau Om Kredit aku laku dan Kredivo promonya nih DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Nah, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal ini akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, Maintain Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, atau Nexiu dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Balik pesan di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami @dewata.com atau Facebook Dewata.com. Nih buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop. Nih dengan nama Store Dewata.com. Mau beli info laptop yuk ke Dewata.com kumanten. Kalau yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

Ini adik sayang, sampun sida turan titiang, kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Adi dengan kemasan satu saset, 56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat Renggenah Idedani.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Inggi timpal rasanya meng sampun sida medilan do ada titan sarang sambing ge dua ninggalah sampun telas nyeru di kimanan dumun titan ngeri hodan ngeri gelaran varia prodewata. Selamat berarih minggu tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mekenyam. Salam 1 2 3 cuat plung om santi santi santi om.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat siang fans setia Gema Merdeka. Kembali saya Ajun Agastya menemani minggu Anda di ajang saluran lintas jodoh sampai di jam 12 siang. Setia ya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Yang sudah mempunyai takdir ya, sudah mempunyai pasangan, wah pastinya senang sekali, terasa dunia milik berdua. Pokoknya semua tuh ngontrak ya. Silakan nih buat yang sudah mempunyai pasangan, yang dijaga dong pasangannya baik-baik ya, biar pasangannya tidak dicuri orang. Nah kalau hati Anda nih ya, yang lagi jomblo patut nih dicuri. Biar nggak kelamaan jomblo ya, buruan bisa bergabung ya para jombloan dan jomblowati di ajangnya kita, ajang saluran lintas jodoh. Nah di sini Anda bisa ya untuk menemukan, mencari pasangan yang terbaik untuk Anda. Silakan yang ingin bergabung bisa telepon ataupun WhatsApp di 081 55 8000 977. Fun City Kemang Merdeka untuk Anda nih kaum laki-laki. Sebelum Anda menemukan seorang perempuan, Anda wajib nih menjadi lelaki full power. Nah gimana nih caranya untuk menjadi lelaki full power? Salah satu yang bisa Anda lakukan yakni dengan mengkonsumsi yang namanya Vitalix. Nah di mana Fun Setia Gemang Merdeka, kini Vitalix sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset harganya cuma Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi Fun Setia Gemang Merdeka, untuk Vitalix ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah Fun Setia, dapatkan ya Vitalix di apotek dan toko-toko obat terdekat.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Buat yang dari tadi menunggu nih ya WhatsAppnya untuk dibacakan, ya udah sekarang deh Ajun bacain ya di ajang saluran lintas jodoh. Selamat siang dulu nih buat Ki Ketut Agus Warnata. Apa kabar nih Agus? Semoga baik ya. Dimana Agus ini asalnya dari Karangasem ya, tapi sekarang domisili di Batu Yang Gianyar. Untuk Agus umurnya 33 tahun, status masih jomblo gitu ya. Nah sekarang mau kenalan sama Jomblowati yang bisa menerima saya apa adanya, yang baik dan pengertian. Kalau ada yang berminat bisa hubungi 087-885-916-301. Sekali lagi untuk para Jomblowati yang mau kenalan sama Iketut Agus Warnata ya, asli Karangasem tapi sudah stay di seputaran Batu Yang, bisa hubungi 087-885-916-301.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tidak bisa dipungkiri ya, kalau perempuan lebih suka mengkoleksi emas daripada kaum laki-laki. Tapi ada juga sih laki-laki yang senang sama emas ya. Nah, untuk Anda Nifan Setia Gema Merdeka yang mempunyai emas lama, rusak atau bahkan tanpa surat, jangan khawatir ya, Queen Emas siap memberikan harga tinggi untuk emas Anda. Kenapa nih bisa harganya tinggi? Karena Queen Emas bisa melebur emas sendiri tanpa perantara, tanpa ribet, langsung ke harga terbaik. Di Queen Emas, jual emas tanpa digosok, proses cepat, hanya sekitar 3 menit. Uang langsung di tangan. Privasi juga terjamin, tidak ada posting emas yang Anda jual, tidak ada penyebaran nominal transaksi, aman, nyaman, dan rahasia. Queen Emas menerima berbagai kondisi emas, termasuk emas tanpa surat, emas lama, emas rusak, hingga silver, platinum, palladium, antam, dan UBS. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis, serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Yuk Fans Setia Gema Merdeka, kunjungi sekarang juga Queen Emas yang beralamat di Jalan WR Supratman, nomor 282 Denpasar Timur, sebelah barat perempatan Topati, samping Radio Gema Merdeka. Bukanya setiap hari ya, dari jam 8 pagi sampai 8 malam. Mau cek harga dulu? Bisa dong, hubungi 0822-443030. Sekali lagi di 0822-443030. Kunjungi queenemas.com atau follow ya Instagram @queenemassupratman dan @queenemas_official. Jual emas harga tinggi, proses kilat cuma di Queen Emas. Queen Emas, beli emas harga tertinggi dan terbaik.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Jangan letih dan lelah ya untuk Anda kaum laki-laki untuk menjadi lelaki full power. Nah sekarang ada sesuatu nih yang bisa Anda konsumsi, yakni yang namanya Vitalix. Di mana fans setia Gema Merdeka, Vitalix sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset harganya cuma Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi fans setia Gema Merdeka, untuk Vitalix ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah fans setia, dapatkan ya Vitalix di apotek dan toko-toko obat terdekat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ternyata sudah selama 1 jam ya saya menemani Anda para jumlahan dan jumlahwati di ajang saluran lintas jodoh untuk edisi hari ini. Terima kasih dulu nih untuk Anda yang sudah bergabung. Semoga cepat ya menemukan jodoh sejati Anda dan cepat juga menuju ke pelaminan. Dan pastinya tetap setia terus karena di sini ada ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda yang akan menemani fans setia Gema Merdeka sampai di jam 1 siang. Jadi tetap setia terus ya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Masih dari lantai 2 di kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Masih bersama saya Ajun Agastya. Sekarang kita di ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda sampai di jam 1 siang. Dan selamat siang dulu nih untuk fansetnya Gema Merdeka yang lagi di jalan ya, mau jalan-jalan dengan sepatu roda itu beda. Yang mau jalan-jalan nih bersama orang yang Anda cintai, hati-hati naik di jalan ya. Patuhi peraturan berlalu lintas agar selamat sampai di tempat tujuan. Baik fans, setiap kemerdeka ajang Rabinda di siang hari ini kita awali ya dengan meramal zodiak apa nih? Sagittarius. Untuk Sagittarius, semangat optimis dan jiwa petualang Anda bikin akhir pekan ini terasa menyenangkan dan penuh warna. Wow, enak nih. Yang penting sudah senang aja Sagittarius ya. Luangkan waktu untuk keluar rumah, mencoba aktivitas luar ruangan yang menyegarkan, misalnya ke pantai ya, atau jalan-jalan ke tengah sawah. Wow, ngapain ke tengah sawah yang jalan nih? Atau sekedar bertukar cerita inspiratif dengan teman-teman bisa ya Sagittarius lakukan, misalnya ngopi bareng nih bersama teman-teman ya sambil menikmati sunset. Next kita ke Gemini. Keterampilan komunikasi dan rasa ingin tahu Anda lebih tinggi ya akhir pekan ini. Hari Minggu ini sangat cocok nih untuk mengeksplorasi wawasan baru, mengobrol seru dengan teman-teman, atau menyelesaikan proyek kreatif yang sempat tertunda. Apalagi besok hari Senin sudah hari yang katanya sih hari kredit ya. Bisa dong dicicil kerjaannya dari sekarang ya, biar besok bisa lebih santai. Lanjut kita ke zodiak Scorpio. Intuisi dan kepekaan Anda lagi tajam ya di hari Minggu ini. Manfaatkan waktu luang buat merenung. Wow, merenung untuk yoga nih, cocok nih Scorpio ya. Mengevaluasi pencapaian Anda atau sekedar menikmati waktu tenang untuk mengisi ulang tenaga sebelum menyambut pekan baru. Next ada zodiak Taurus. Hari Minggu ini membawa ketenangan dan kenyamanan bagi Anda. Ini waktu yang sangat pas ya untuk memperlambat ritme aktivitas, menikmati suasana rumah dan memanjakan diri agar energi fisik serta pikiran Anda kembali segar.

0: Aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli Aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baik fans, setiap Gema Merdeka lanjut ya, kita diajak nyarabinda ramalan bintang Anda dengan meramal zodiak Libra. Untuk Libra, keseimbangan dan kedamaian jadi tema utama di akhir pekan ini. Manfaatkan waktu luang ya untuk bersantai, menata ulang suasana rumah, atau menikmati momen tenang yang bisa mengembalikan energi mental Anda selama seminggu ini yang kayaknya lagi stres ya. Mungkin dari minggu ini bisa rileks sedikit gitu ya, mungkin bisa olahraga, jogging sambil cuci mata gitu ya, agar pikiran Anda kembali fresh untuk beraktivitas besok hari. Next ada zodiak Aries. Semangat dinamis dan energi Anda tetap membara di akhir pekan ini ya. Hari Minggu ini cocok dipakai untuk menyalurkan hobi aktif,

olahraga ringan atau merencanakan target baru untuk minggu depan dengan kepala yang dingin. Dan jangan lupa nih untuk menyelaraskan ya, selalu menjaga kesehatan mental. Wah, ini sulit. Menjaga kesehatan mental di minggu ini karena kerjaan Anda akan menunggu cukup banyak di awal pekan. Lanjut kita ke zodiak Pisces. Akhir pekan ini membawa energi yang tenang dan mendukung proses pemulihan mental Anda. Intuisi dan kreativitas Anda lagi tajam. Cocok ya dipakai buat merenung. Intuisi dan kreativitas yang tajam ternyata cocok nih buat merenung ya, menyalurkan hobi seni. Mungkin Anda suka menari atau suka apalagi seni menggambar gitu ya. Asal jangan seni ngomongin tetangga aja, jangan ya. Atau sekedar menikmati waktu santai di rumah bisa Anda lakukan minggu ini. Lanjut kita ke zodiak Virgo. Hari Minggu ini jadi momen yang tepat untuk melepas penat dan mengatur ulang rencana untuk pekan depan. Meskipun Anda terbiasa perfeksionis, cobalah ya beri diri Anda waktu untuk beristirahat total tanpa memikirkan beban pekerjaan.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ada gak sih fans Setia Gema Merdeka yang lagi menjalani cinta mangu? Ya udah, dijalani aja dulu ya. Kalau jodoh, pasti akan bersatu. Kalau gak jodoh, cari yang lain ya. Baik, fans Setia Gema Merdeka masih ya di Ajang Rabinda Ramalan Bintang Anda. Dan lanjut, saya akan meramal zodiak selanjutnya. Ada Aquarius. Untuk Aquarius, hari Minggu ini membawa angin segar buat mengeksplorasi hobi atau sudut pandang baru yang unik. Jangan ragu buat menghabiskan waktu melakukan hal-hal off the box ya, yang bisa menyegarkan pikiran Anda kembali sebelum menyambut awal pekan yang sedikit rumit besok. Makanya nih untuk Aquarius, habiskan hari Minggu Anda hari ini ya dengan melakukan hal yang positif. Mungkin hari ini jam-jam yang asik nih ya untuk nongkrong, ngopi, dan nanti sore untuk jogging bisa Anda lakukan. Lanjut kita ke zodiak Leo. Karisma dan energi hangat Anda bikin Anda jadi pusat perhatian dimanapun berada hari ini. Nikmati akhir pekan ini ya untuk bersenang-senang, berkumpul dengan orang terdekat, atau mengekspresikan sisi kreatif Anda yang sedang membara. Next ada zodiak Capricorn. Akhir pekan ini jadi waktu yang tepat buat Capricorn melambat sejenak dari rutinitas kerja yang padat. Manfaatkan hari Minggu ya untuk merilekskan pikiran, melakukan hobi yang menyenangkan, atau sekedar menikmati waktu berkualitas di rumah agar energi kembali pulih. Dan yang terakhir ada zodiak Cancer. Suasana akhir pekan ini sangat cocok buat Anda gunakan untuk beristirahat dan memulihkan energi di rumah. Kepekaan Anda yang tinggi bikin Anda lebih mudah ya menikmati momen-momen tenang bersama keluarga atau orang terdekat.

0: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Gak usah menunggu bulan Februari ya, langsung sekarang juga beli yang namanya minyak gosok cap tunggal. Nanti menampan setia Gema Merdeka, minyak gosok cap tunggal ini dapat menjaga kesehatan badan kita ya, dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang kita tidur ataupun bersantai di luar rumah ataupun berkemah. Minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok ya untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalinus, sakit seperti ditusuk-tusuk. Cocok nih kaum muda yang sudah jompo, cocok nih pakai minyak gosok cap tunggal ya. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fans Setia Gema Merdeka. Dan untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Di antaranya ada di apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, ada juga di Apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar, Apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, ada juga di Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221 C Denpasar, Apoteku Pulakawi di Jalan Pulakawi nomor 74 Denpasar, ada juga di Apoteku Teku Umar di Jalan Teku Umar Barat nomor 55 Denpasar. Minyak gosok cap tunggal bisa juga nih diperoleh di Apoteku Ahmad Yani yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar, dan di Apoteku Kute yang beralamat di Jalan Pantai Kute nomor 46 Badung, Bali.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fun City Rumah Merdeka untuk Anda ya, masyarakat Imam Bonjol, Teku Umar dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu ya untuk menghubungi Balistar Imam Bonjol yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 250A Pemecutan Klot dan Pasar, tepatnya sebelah utara BRI Unit Imam Bonjol. Atau bisa menghubungi nomor telepon dan WhatsApp-nya di 081-237-250-574. Sekali lagi di 081-237-250-574. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimbal ares, Anda datang, dijamin beres. Baik, Fun City Kemang Merdeka beres juga nih ya. Siang hari ini saya menemani Anda di ajangnya Rabinda Ramalan Bintang Anda. Dan pastinya tetap setia terus, karena abis ini ada ajangnya Peace, pengantar istirahat siang, yang akan menemani Anda sampai di jam 2 siang nanti. Jadi tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Saya Ajun Agastya pamit. Selamat siang, sampai jumpa. Bye.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: dek, nanti cuma lari dek.
1: Nawang, kenapa ya kalian cuma lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok dek. Liu kok anak yang ngiriang dek, mari menggaya di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada tadi buka di door dek, tak lagi.
1: Sunroof ada nih sunrise yang mikirin lo.
0: Gue pilar kemudian beritanya dek.
1: Wih. Ini siaran TV itu diawasi KPID, tidak boleh menyiarkan berita bohong, tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong, semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Homsok, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat siang fans setia Gema Merdeka. Ajang Halo GM kembali hadir bersama saya Juna Gastia sampai di jam 3 sore. Dan di siang hari ini sudah saya siapkan ya lagu-lagu yang tentunya bisa Anda pilih di 081 55 8977. Selain bisa memilih lagu, Anda juga bisa kirim-kirim salam nih ya buat orang tersayang ataupun yang spesial di hati Anda. Dan untuk fans setia Gema Merdeka yang ingin mengetahui lagu-lagu apa saja yang bisa dipilih di siang hari ini, buruan cek Instagram kita ya di Radio Gema Merdeka ataupun di Facebook Gema Merdeka Ngetren. Dan langsung saya terima penelpon pertama kita di ajang. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Ajun.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Kakek Dania di seputaran Sanur, Kak Ajun.
0: Dengan siapa?
1: Kakek Dania.
0: Oh, Kakek Dania. Apa kabar nih, ya. Kakek?
1: Kabar baik, sehat, segar, semangat.
0: Wow, segar, semangat. Karena mungkin habis naik perahu layar itu ya, Kakek ya. Bukan ya?
1: Beda. Baru habis minum teh aja.
0: Wow, minum teh. Enak tuh didampingi sama Jaja Uli ya, enak.
1: Iya, pas itu ya.
0: Pas. Ya udah, lebih pas lagi kalau Kakek mau pilih lagu yang mana nih?
1: Mau milih lagu dari
0: siapa?
1: Ratu ya, teman tapi mesra.
0: Wah, teman tapi mesra. Kakek pernah gak sih punya teman tapi mesra gitu?
1: Sudah jadi nini sekarang.
0: Udah jadi nini sekarang.
1: Ya, udah jadi istri gitu.
0: Oke, mau kirim salam buat siapa nih kakek?
1: Salam spesial, berapa bisa kirim salam ya?
0: Untuk dua orang aja.
1: Dua orang aja.
0: Buat siapa?
1: Ada Nini Dania seorang ya.
0: Ha-ha.
1: Dan Tugas Bawo juga. Okay. Selamat siang menjelang sore ya.
0: Ha-ha. Itu aja.
1: Buat Kak Jun, selamat tugas. Terima kasih atas waktu. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih buat Kakek Dania di seputaran Sanur. Ya, kalau ingat Sanur, ingat sama lumpia jadinya. Ya udah, nanti deh saya ke Sanur beli lumpia ya. Tapi sebelumnya nih, langsung kita dengarkan ya satu lagu pembuka di ajang Halo GM miliknya Ratu, teman tapi mesra untuk Anda.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Masih di ajang lagu M, silakan ya untuk fans setia Gema Merdeka yang ingin merequest lagu yang udah ada di playlist ataupun yang ingin kirim-kirim salam untuk dua orang spesial di hati Anda. Buruan bisa bergabung di 081-558-0977. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Siang Kak Ajun.
0: Siang dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap ya.
0: Pak Cahya, apa kabar?
1: Kabarnya baik-baik. Kak Ajun gimana kabar sekarang?
0: Baik juga Pak Cahya. Mau pilih lagu yang mana?
1: Rahayu. Ya.
0: Rahayu juga. Mungkin mau pilih lagu yang mana nih?
1: Lagunya Feby Usik ya.
0: Hah?
1: Feby Usik. Feby apa lah?
0: Feby Putri, Feby Putri yang usik. Baik, ya. Mau kirim salam buat dua orang siapa nih Pak Cahya?
1: Salamnya buat Mok Kadek Rahmawati di Singopado.
0: Oke.
1: Dan Wes Bawo.
0: Itu aja. Terima kasih Pak Cahya sudah bergabung ya.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema, Gema Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Fun City Gema Merdeka untuk Anda nih ya, yang berencana untuk membeli handphone ataupun laptop, yuk langsung saja belinya di Dewata.com. Selain harga yang bersaing, untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan ini. Pembelian secara kredit melalui FVF atau Home Credit, Akulaku dan Kredivo, promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Merek laptop juga lengkap ya di Dewata.com, seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, ataupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 2 jutaan saja. Silakan untuk fans setia Gemang Merdeka yang mau tanya-tanya bisa WhatsApp ya ke 081-239-317686. Sekali lagi ke 081-239-317686. Info lain bisa follow Instagram kami at dewata.com atau Facebook dewata.com. Buat yang jauh dari toko, bisa belanja online dong ya di Shopee, Tokopedia, ataupun TikTok Shop dengan nama store Dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Baik, Van, setiap kemau merdeka kembali satu penelpon ya, saya terima di ajang. Halo, GM.
2: Halo, GM. Selamat siang.

0: Tadi ya jangan lu GM dan kembali satu penelpon saya terima. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Jun.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Rahmawati Singapadu.
0: Ih, Rahma apa kabar nih?
1: Astungkara baik Kak Jun. Kak Jun gimana kabar?
0: Baik juga Rahma. Mau pilih lagu yang mana?
1: Pingkan Mambo.
0: Pingkan Mambo. Wah, lagunya agak-agak miris ya. Kekasih
1: cuma lagu aja Kak Jun.
0: Kekasih tapi enggak dianggap. Wah, aduh, ya udah. Mungkin misalnya buat siapa nih Rahma?
1: Buat Pak Cahya, terima kasih callingannya. Buat Kak Jun, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih juga, Rahma. Buat yang pengalaman nih mungkin ya, mempunyai kekasih tapi nggak dianggap sama kekasihnya. Ya ampun, kekasihnya itu dibunuh aja. Jangan diputusin aja. Cari kekasih yang baru ya, yang bisa menganggap Anda.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ya udah, buat yang enggak dianggap enggak apa-apa. Yang penting saya menganggap Anda di siang hari ini. Ya dia jangan lo GM. Buruan ya, bisa bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, dengan
1: siang Gung Ajun.
0: Siang dengan siapa, di mana ini?
1: Indrawari di Mancawarna Tempat Sirih.
0: Indrawari, apa kabar?
1: Kabar baik, Gung Ajun. Gung Ajun, gimana kabarnya?
0: Baik juga, Indra. Mau pilih lagu yang mana nih?
1: Lagunya Andra ya, dan The Backbone.
0: Andra siapa?
1: Andra and the Backbone.
0: Andra and the Backbone. Baik, yang main hati. Kalau Indra pernah nggak sih main hati?
1: Sering, Gung Ajun.
0: Wih, banyak kali. Punya hati berarti ini sering dimainin hatinya ya. Ya udah. Bagaimana salam buat siapa nih, Indra?
1: Salamnya buat Belian Ena di Belang Singopadu.
0: Siapa?
1: Beliwayan Ena.
0: Oh, kayaknya nggak asing itu di Banjar saya ya.
1: Kadek Ramawati juga.
0: Lagi.
1: Gung Ajun, terima kasih, Matuga.
0: Terima kasih juga nih buat Indrawari di seputaran Tapak Siring ya.

Fun Sita Gemah Merdeka, gak terasa nih ya, sudah bulan Oktober, lagi 3 bulan lah, 3 bulan udah kita menyambut tahun baru 2027. Nah, mumpung masih Oktober nih, Fun Setia ya, akhir tahun, buruan beli motor ya. Nah, kalau Anda membeli motor, jangan lupa ya, beli motor Yamaha, dan belinya di Wajah Motor. Nikmati ya DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano DP mulai sejutaan, Yamaha NMAX siap kirim DP ringan, Yamaha Vazio dan Jir Ultima DP-nya hanya 700 ribuan aja. Untuk KTP luar Bali pendatang dan rantauan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare part yang lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan tentunya ada member. Wajah Motor, ne marejan.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Wah, yang terlanjur main hati, ya udah ya, jangan main hati lagi. Cukup hatinya untuk satu orang aja ya. Jangan banyak-banyak punya hati, nanti sakit liver kena. Oke teman setia Gema Merdeka, biar gak sakit-sakitan di siang hari ini, buruan yang ingin bergabung ya, bisa masih di ajang Halo GM, bisa bergabung di 081558000977. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ketut Sari, Kak Ajun.
0: Ketut Sari, apa kabar?
1: Sungkar, baik Kak Ajun.
0: Baik Ketut. Ketut di mana nih?
1: Lagi di Penatih, Kak.
0: Oh iya, di Penatih, Ketut ya. Mau pilih lagu yang mana nih, Tut?
1: Lagunya yang Asmara.
0: Asmara, nanana. Itu beda, itu beda lagunya. Ini yang Setia Band ya. Gimana sih lagunya Asmara? Ya udah, saya nggak hafal, nanti kita dengarkan ya. Mengirim salam buat siapa nih, Ketut?
1: Spesialnya buat suami tercinta aja dah.
0: Mm-mm.
1: Buat Kak Ajun, semangat.
0: Semangat.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga nih Ketut ya. Langsung kita dengarkan satu lagu miliknya Setia Band. Kok saya langsung ke Novia kalau fucking Asmara. Beda itu ya. Oke langsung, ini dia untuk Anda Setia ya, di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.
2: Sembilan tujuh puluh tujuh FM Gema Merdeka Ngetren. Baik, kembali satu penelpon saya terima. Halo GM.
3: Halo GM.
2: Halo GM, dengan siapa di mana?
3: Dengan Dek Ayu di Sedang.
2: Dengan Dek Ayu, apa kabar Dek Ayu?
3: Baik kak.
2: Baik, Dek Ayu mau pilih lagu yang mana nih?
3: Virgon ya.
2: Virgon, Virgonnya nggak ada di playlist Dek Ayu.
3: Oh,
2: nggak ada di playlist. Yang lain? Yang ada di playlist?
3: Apa yang ada?
2: Yang ada di playlist tuh yang tersisa masih Danar Widianto Tak Bisa Pulang tahun ini. Ada juga Doni Maula Bercinta Lewat Kata, Lala Huta featuring The Baku Cakar, Kisah Romantis, Nanti Basa Lama, Penjaga Hati. Selanjutnya apa nih lagi ya? The Cangcuter, Seracun Dunia.
3: Boleh Cangcuter kak?
2: The Cangcuter aja.
3: Ya udah, mau kirim salam gak ya?
2: Buat dua orang spesial, buat siapa nih?
3: Dua orang ya.
2: Dua orang.
3: Yang satu salam buat Dede Aiko, semoga cepat sembuh. Yang satu salam buat Peka, jangan main game aja.
2: Oke, okay. Pekanya main game siapa?
3: Pekanya main game, wow. Udah tua suka main game, dia Mobile Legend.
2: Wih, keren kali kaknya lo, gen alpha sekali kaknya pasti ya. Ya udah.
4: Wih, tante.
2: Itu aja?
3: Ya itu aja kak, makasih kak.
2: Oke, terima kasih juga.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Gema Merdeka 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Silakan untuk fans setia Gema Merdeka yang tadi ingin bergabung tapi belum bisa bergabung karena banyak sekali yang bergabung. Nah, sekarang saatnya Anda bisa ya untuk bergabung di ajang Halo GM di 081 55 8977. Masih ada 4 lagu nih fans setia Gema Merdeka yang bisa diputar terlebih dahulu ya di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Di antaranya ada Nadi Basalama, Penjaga Hati. Selanjutnya juga ada Doni Maula, Bercinta Lewat Kata ya. Ada juga Danar Widianto, Tak Bisa Pulang Tahun Ini. Dan satu lagu miliknya siapa ini? Lala Hulda featuring The Baku Cakar, Kisah Romantis. Buruan yang ingin bergabung bisa ya di 081 55 8977.

Baik fans, setiap yang memperhatikan, karena belum ada yang bergabung, langsung saya akan pilihkan nih lagu yang saya putar duluan. siapa ya? Ya udah ini aja ya. Miliknya Nadib Basalamah ya, penjaga hati untuk Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Wanita Gema Merdeka akhirnya ya, saya harus menyudahi dulu nih ya. Jangan lo GM untuk edisi Minggu 11 Oktober tahun 2026. Dan pastinya tetap setia terus ya, karena abis ini Anda akan digoyang di ajangnya Formula Dangdut sampai berakhir nanti tepat di jam 5 sore. Jadi tetap setia terus di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Saya Ajun Agastia pamit. Selamat sore, sampai jumpa minggu depan. Bye bye.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ya, halo, selamat sore fans setia Gema Merdeka. Kembali dari Linda Siar, Jalan Wiras Pratman 284 dan Pasar Bali. Kembali hadir bersama saya Gus Renaldi, fans setia Gema Merdeka. Tentu saja di program acara Pulunda Dangdut Gema Merdeka Ngetren untuk edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Dan apa kabar Anda fans setia Gema Merdeka? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat, tentu saja tidak kurang suatu apapun juga.

Yesemlade juga mata JFM gemar regang tren. Satu lagu Panstia Gemar Dika mengawali jumpa kita untuk kesempatan sore hari ini, tentu saja di program acara Forum Dangdut untuk edisi hari ini Minggu 11 Oktober dari duetnya Mus Mulyadi Panstia Gemar Dika bersama Ida Leila. Setelah jumpa pertama telah kita nikmati bersama di sore hari ini, membawa kita di menit yang ke-9 lepas dari putaran jam 3 sore. Dan terima kasih untuk rekan kita yang sudah pada gabungan, ada Indrawari Mancewarne, kemudian Bu Demasih Kacagan Kerewel. Selamat sore, selamat berjobaria joget bareng di 97,7 FM. Nah, Panistia Kemurdeka, terutama yang punya emas patah, perhiasan tanpa surat atau emas hangus yang cuma disimpan di lemari, jangan didiamkan Panistia Kemurdeka, silakan dibawa ke Queen Emas. Nah, kabar gembira, Queen Emas kini buka cabang ketiga, Queen Emas Simpang Siur, Jalan Bypass Ngurah Rai 30 Kute, tepatnya depan MBG. Konsep mewah ala Jinsha Tokyo dengan 3 ruang operasional termasuk VIP room plus drive-thru untuk pembelian antam. Nah, kemudian pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional. Nah, Panistia Gemar Deka mau jual emas muda, leburan, antam, UBS, galeri 24, sampai paladium. Nah, semua diterima. Penilaian berdasarkan berat dan kadar, bukan surat. Mau beli emas antam, tersedia mulai 0,5 sampai 100 gram, buka setiap hari, pukul 8 hingga 20 WITA. Nah, untuk info harga harian, Panistia Gemar Deka silakan follow @queenemas. Simpang Siur atau kunjungi queenemas.com atau silakan langsung WhatsApp di nomor 0822-322-525. Sekali lagi 0822-322-525.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
5: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
6: Joget bareng, Gema Merdeka.

Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa

0: Yang sama dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Surat kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
2: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

0: Ya, 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren masih di program Forma Dangdut Gema Merdeka. Sore hari ini bersama teman-teman yang lagi bersantai di studio. Selamat sore, selamat merayakan liburan bersama keluarga, mumpung lewat katanya. Kemudian apa kabar, ada rekan Rahmawati, Dek Rahmawati seputaran Singapadu yang merupakan requestannya yang lagi BT. Kenapa harus BT Dek Rahmawati? Siapa sih yang enggak BT? Habis malam minggu kemarin udah dandan cantik, pakai parfum yang ditunggu enggak datang apelin, kasihan. Kemudian Bapak Rumiarte, selamat sore, apa kabar Pak Rumiarte? Seputaran Pegok Sesetan, ikutan Jobar juga di kesempatan sore hari ini. Nah, panitia kemerdeka tanpa terasa 30 menit sudah berlalu dari putaran jam 3 sore. Dan itu artinya kebersamaan kita sampai nanti di jam 4 sore. Kita ditemani oleh kecap sedap.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
3: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

Yes, masih juga Mbak Tujuh FM, Good Moment di Kang Tren. Masih kita ditemani oleh Kecap Sedap sampai nanti di jam 4 sore. Selamat sore, apa kabar yang sudah ikutan Jobar di sore hari ini? Yan Bur hari ini, Taran Kesiman, selamat sore. Kemudian ada Bu Niluh Rai Purniti, ikutan Jobar juga, termasuk Dewa Suryadnya Bangli. Pak Dewa, selamat sore, apa kabar? Mudah-mudahan sehat hari ini. Nah, Panitia Kemerdeka, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, jangan buang sampah sembarangan. Mari sama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Nah, Panitia Kemerdeka, belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

Frans Sida Kemardika masih di 97.7 FM, program acara Purnda Download di putaran yang pertama. Masih ditemani setia bersama Kecap Sedap. Dan selamat sore, apa kabar? Ada Bu Wen Lastri, seputaran Belayu Tabanan, ikutan Jobar juga untuk sore hari ini. Tetap semangat Bu Wayan. Kemudian ada Bude Masih, sudah Kecakan Kedewel, masih semangat Jobar. Nah, panitia kemerdeka saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Nah, minyak gosok cap tunggal yang diproduksi oleh PT Segar Waras sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun. Minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk anak, menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, termasuk menyembuhkan biduran. Nah, segera hubungan Panitia Agama Merdeka, Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Kemudian apotek kita hubung Jalan Cokro Aminoto 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada 76 Denpasar. Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Termasuk bisa hubungi Apotek Satu Farma, Jalan Pulau Moyo 95 Denpasar, Apotek Satu Farma Panjer, Jalan Tukat Pekerisan 60B Denpasar, Apotek Satu Farma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Atau juga bisa hubungi Apotek Kita Sedikarya Panjita Gemordeka, dengan alamat Jalan Ngurah Rai nomor 80, Tabanan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Trend. Panitia Kemerdekaan sedang lagu vokal Anis Marcella melengkapi kebersamaan kita masih di program acara Formula Dangdut Gema Merdeka Trend yang saat ini sudah memasuki di putaran yang kedua. Selamat sore, apa kabar? Ada Bu Wen Rasti Pengembongan, kemudian ada Asti Jalan Pacung Bitter Gianyar, Ikutan Jobar juga. Nah, Panitia Kemerdeka, pasti Panitia pernah kepikiran aman enggak kalau menabung di bank? Jawabannya aman, Panitia Kemerdeka, karena ada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Nah, Panitia Kemerdeka, LPS saat ini terus menjalankan tugasnya dalam menangani bank yang dicabut izin usahanya. Salah satunya BPR Pasaraya Kute di Bali. Begitu izin usaha bank dicabut, LPS langsung bergerak cepat melakukan proses verifikasi dan penataan pembayaran simpanan nasabah. Nah, kabar baiknya Panitia Kemerdeka, nasabah nggak perlu panik. LPS memastikan simpanan nasabah bisa diklaim sesuai ketentuan yang berlaku melalui bank pembayar yang sudah ditetapkan. Semua proses dilakukan transparan, tertib, dan sesuai undang-undang. Ini adalah bukti nyata bahwa LPS lalu hadir menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Jadi Panitia Kemerdeka tidak usah khawatir dan tetap bisa tenang. Karena sistem perbankan kita terus dijaga agar tetap sehat dan terpercaya. Dan yang paling penting Panitia Kemerdeka perlu diingat, simpanan Panitia di bank aman, dijamin LPS sampai 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Pastikan Panitia Kemerdeka memenuhi syarat 3T LPS. Nah, makanya Panitia Kemerdeka nggak usah takut nabung di bank. Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia merupakan bank peserta penjaminan LPS. Kalau Panitia Kemerdeka butuh informasi lebih lanjut terkait klaim simpanan atau tugas LPS, Panitia bisa cek di www.lps.go.id atau menghubungi layanan informasi LPS di 154 atau WhatsApp 0811 1154 154. Ingat ya Panitia Kemerdeka, nabung itu penting dan nabung di bank itu aman karena ada LPS.

0: Dewo, lo tau gak?
1: Ya?
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

Ya, yes, 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren masih di program Formula Dangdut Gema Merdeka di putaran yang kedua. Yang request Pak Pos barusan berlalu dari rekan kita yang ada seputaran Bangli. Selamat sore, apa kabar Bapak Ketut Pondok Sidemendut Bangli? Semangat Jabar juga untuk kesempatan sore hari ini. Kemudian ada Bapak Putu Sutar Penebal Tabanan. Pak Denny, selamat sore juga, apa kabar Pak Denny? Semangat Jabarnya luar biasa sambil kumpul bersama keluarga. Nah, Panitia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah ada kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, Panitia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat. Party, party.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka. Di

Ya, Pancita Kemerdeka masih di Formula Dangdut Gema Merdeka Ngetren, masih di putaran yang kedua. Dari Rita Sugiarto, Pancita Kemerdeka, dua kursi sudah kita nikmati bersama. Dan kembali kita akan menyapa teman-teman yang masih setia ikutan. Selamat sore, apa kabar? Ada Komang, Bapak Komang Sumariase, seputaran Sibetan. Apa kabar? Mudah-mudahan sudah terhibur di kesempatan sore hari ini. Kemudian dari Alit Januar Karangasem Sidaman, selamat sore, apa kabar Bapak Alit? Benar ya, Bapak Alit Januar Karangasem Sidaman, semangat jobarnya juga di kesempatan sore hari ini. Dan Pancita Kemerdeka terutama untuk masyarakat sepanjang jalur Gatot Subroto Tengah dan sekitarnya. Nah, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, termasuk sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu untuk menghubungi Bali Star Gatsu, Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 279, strip 335 Denpasar. Telepon yang bisa dihubungi Panitia Agama Merdeka 0361 907 5270, WhatsApp 0821 443 703 64. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang penimbal aris, Anda datang dijamin beres.

Ya, 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, barisan berlalu, perawan dan bujang, penista Gema Merdeka. Melengkapi kebersamaan kita masih di program Forum Radangdut di putaran yang kedua. Pak Mang Sudi, selamat sore, apa kabar? Semangat Jawa Barat untuk kesempatan sore hari ini. Kemudian rekan kita yang ada di seputaran Blabate, selamat sore Pak Yan Alu, semangat Jobar, joget bareng sampai nanti di jam 5 sore.

Ya, 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Dari vokal Hetty Sunjaya Panitia Gema Merdeka merupakan permintaan dari rekan kita di Blabado Gianyar, permintaan Ian Alu. Mudah-mudahan sudah terhibur. Luar biasa semangatnya, goyangnya. Ya, mudah-mudahan sudah terhibur Ian Alu dengan jobar joget bareng, goyang bergetar di warung. Goyangnya sampai encok. Yandi Dogler, selamat sore juga tumben ikutan Yandi Dogler seputaran Jalan Plawe, termasuk ada Bapak Hedi, Pak Hedi Tabanan. Apa kabar Pak Hedi? Semangat jobar juga. Termasuk teman-teman yang sudah pada ikutan di 081-55-8977. Semangat semuanya. Namun sangat disayangkan dan perasa waktu sudah hampir mendekati jam 5 sore Van Setia Gemordeka. Dan itu artinya kebersamaan di Formula 2 edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026, harus kita tuntaskan. Dan jangan kecewa Panitia Agama Rudeka, barangkali ada yang belum disenggol namanya, mungkin kita lanjut lagi di lain kesempatan. Semangat Panitia Agama Rudeka, selamat sore, sampai jumpa.

Selamat sore para pemirsa ya. Dedane panitia gambar deke ring di JJ pada mengena. Rasa bagi pisan di tangis Renaldi si dedangkil. Gela sore mangkin pada mana rahina redite kedekan kaping solas sasi Oktober warisa kali tali enam likur. Naga di biasa wanda aja ngiring panitia gambar deke serang sami melili cita duk laran tembang-tembang Bali lawas utawi tembang Bali kenangan. Kadi biasa ngelantur ngandos gela puput jam pituwengi. Moga-moga panitia gambar deke kandun sudah panggihin sada kena rajang dan kirang punapulan punapi terus tata wenda naring sor peneduh yang pramukawi. Sedarang lantur panitia gemar deka ngiring aksirin semua pengas dongkaran di tiang pinaka pemungkah acara. Om swastiastu.

ini dedane penistia gemar dekai serang sami sampun ada orang didiang pinaga tembang pengawet ring sore mangkin pokal ian se sana kader ngeh mugi-mugi sana senang sampun daribu randok tembang tunjung biru sampun biara siang sarang-sarang suk semua niki sembran didiang sana kanton satio mirang gemar merdeka dalar sana sampun di calling langsung respon nah tetap boleh callingan ngeh. Niki kadang-kadang sementara pun di calling teman-teman respon agak meragukan pirangan apitan kan ya takut ngoling malih kan dan niki senekan dan mirang radio gema merdeka wendan ian buru arini kesiman ya Pak Derumiarte pegok sesetan selalu respon habis di calling kan dan ya berarti mirang niki senang artinya mau calling kan dan sarang niki wetan Bu Jerosoka ring pedungan. Punapi gada Bu Jerosoka, nambe nyarang niki nggih. Rajang nyande sarang Yongde batu bulan niki. Kembang bintang, guys. Punapi Yongde sibuk terus sasana niki. Picek sibuk syuting sinetron kenten nggih. Tentawang dados bintang sinetron Yonde dia niki. serang Bu Demasih kacagan ketewel sampun bergabung niki pun api gatre Bu Demasih mugi-mugi sampun mirang dalar sana orang di tiang mangkin tembang sampun siaga kembang bintang

Ingi dedane pan sti agomar de kasami yan kirana kemang bintang punapi yong de reng bat bulan mugi-mugi sampun terhibur kinten. Eh susah menemui yong de mungkin super sibuk. Pas yang cuma karena ten tidak direncanakan pas lewat di bat bulan mampir tiang ke rumahnya yong de. Ini kangen, oh jarang di rumah yong de nya. Coba cari di lokasi syuting, meh. Mantap niki. Ya kesehariannya sibuk di lokasi syuting kenten. Milih si Yong De. Pak dari pemeran api kan tiangnya. Nih aluh actingnya. Pemeran dari batu nge. Aduh, ada kemajuan Yong De dia niki. Mantap Yong De. Ngelandur wenten Sireniki, ambang diambung siki, Sireniki nge, Ketut Diarte kenan, selamat sore Pak Ketut Diarte, niki, nama-nama durung tersimpan, sami niki duaning habis di flash kenan nge, penuh niki, jadi nomornya tidak tersimpan, terhapus semuanya kontaknya. Rajang Sri, Bligus Renaldi, De Agustin di Dalung. SKSD, sing kenal, sing demen. Ngeh. Jantos ditunggu, bay jantos ditunggu. Ngeh, Rajang Nyante, demen serang sami, Pancitia Gomor Deka.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap deh, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok.

0: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby
2: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

tinggi di dana pan setiap kemar di kasarang sami pokal madelon tu sidat orang di tiang kepudung tuh tembangnya ni pan setiap kemar di ka mogu-mogu sana senang sampun pada merasa terhibur nggih. Kanten satya mirang memerdeka 97,7 FM spesial ngaturang tembang-tembang Bali lawas utawi tembang Bali kenangan nggih. Niki program lagu Bali nyabran redite utawi setiap hari Minggu. Seksimu niki sebenarnya kari satya nyarangin yan alu ring belah batuh masih monitor guys. Keling juga sengih yan alu niki radio menggelegar di warung niki megejeran. Kanditlah pungkat toples di warung bes gede nang tiang basnya juga bergetar niki yan alu kanan nggih. Salam buat Blian Jensen punapi gatre misalnya yan alu kanan. Made Jaya bergabung wenten mangurip Singapadu punapi gatre mangurip lama tak jumpa. Semeton sangsi bergabung Ketut Wardana nggih Rajang Rayu Serang Sami Panistia Kemardika. Tembang selanturnya ne niki semeton diang Indrawari Serang yan alu kanan. Hidup tiangnya ambang diambung. Nggih. Raja Rayu Serang Sami Panistia Kemardika, sene dereng pelikulingan sabar menunggu, nggih. Ledang jantos umun galah duwe karyake niki ngantos jam 7 malu bos-bos.

Hingga dedane panjenengan agama merdeka serang sami sanengar sang tembang ambang diambung mugi-mugi sampun dari burun king ye renggala semakin ya nalu sampun dari bor sirawu niki reng tambak siring sembilan indrawari sampun punica lambang diambung nggih. Pak Cahya ring tanggap niki. Selamat sore domun Pak Cahya penampi gadre suksema supportnya ring live TikTok kanan nggih. Abu Jero Mertesari sampun nyarengin ring siulan. Dilemat kan kabar de. Dilemat niki Dharma Sabe. Juragan babi guling niki. Nggih, setenggara lancar. Akeh boleh orderan mangke niki dilemat Dharma Sabe sukses bergerak di bidang guling-gulingan be guling-gulingan. Yang penting ten bergulang-guling niki. Dilemat nggih. Nggih kaya niki wentan acara tiang pesannya serang dilemat langsung be guling babi guling kulitnya renyah kriuk kan dan Bu Dayu Suryani bergabung penampi gadu niki Bu Dayu. Wayan Mardane sampun nggih rajang nyantai serang keluarga. Panitia Kemerdeka kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, Panitia Kemerdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ini dedane panitia gemar diga serang sami kena kecangkek sampun ada orang didiang Bu Ari Rengguang niki mugi-mugi sampun pada merasa terhibur hingga lasre mangken nyarangin gelaran acara temu sawitre nggih spesial tembang-tembang Bali lawas. Seneng ngerasang Yanse, tembang Yanse ampun meputar niki nggih. Sampun wedan meputar kewantan sane meregas Tunjung Biru, ya artinya Yanse sampun, cuma beda judul niki. Yan Parguna nyarengin Jong Tri nyarengin bergabung kuna pigatro niki, lander wentan sira niki. Rajang sore juga Pak Egar nyarengin. Batu Bulan, Pak Karma, Made Karma niki, kuna pigatro Pak Made Karma. Rajang sore serang sami niki Pak Arya sandal jepit niki monitor meh menggelegar niki sound sistemnya Pak Arya sandal jepit Pan Sudi reng bluhu talar suksema Pan Sudi juragan buah jeruk niki reng bluhu Ketut Tricewe bergabung sira malih niki nggih akeh ampun lewat niki sepan tiang baca Rajang Rayu Sinarang Sami nyen meresap asane nggih sene dereng flekolingan sabar ledang sabar demun nggih sene kantun mirang gema merdeka silakan angkat tangan nggih

Ini dedane panisti agama Merdeka sarang sami kanton sarang titiang Gus Renaldi nggih renglaran acara temu sawitre spesial ngaturang tembang-tembang Bali lawas utawi tembang Bali kenangan sakang vokal Yan Mus sanewu aturang titiang nyukle brahmacari moga-moga senang-senang sampun terhibur nggih Nini Gia selamat sore napi gatre Nini Gia nembe niki nyarengin Agung Poyok Ring Pejeng Punapi Gatre Gung Haji Poyok Durus ngerarah kuace denyerah niki baju denyerah ukuran napi nih kau XL XL wentan niki Panitia Gemordika nah pasti Panitia Gemordika pernah kepikiran aman gak sih nabung di bank jawabannya aman ya pasti aman Panitia Gemordika karena ada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, Panitia Agama Merdeka LPS saat ini terus menjalankan tugasnya dalam menangani bank yang dicabut izin usahanya. Nah, salah satunya BPR Pasaraya Kuta di Bali, begitu izin usaha bank dicabut, LPS langsung bergerak cepat melakukan proses verifikasi dan penetapan pembayaran simpanan nasabah. Nah, kabar baiknya, nasabah nggak perlu panik. LPS memastikan simpanan nasabah bisa diklaim sesuai ketentuan yang berlaku melalui bank pembayar yang sudah ditetapkan. Semua proses dilakukan transparan, tertib, dan sesuai undang-undang. Ini adalah bukti nyata bahwa LPS selalu hadir menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Jadi, Panitia Agama Merdeka tidak usah khawatir dan tetap bisa tenang karena sistem perbankan kita terus dijaga agar tetap sehat dan terpercaya. Dan yang paling penting Panitia Agama Merdeka perlu diingat simpanan panitia di bank aman dijamin LPS sampai 2 miliar rupiah per bank per nasabah per bank. Pastikan Panitia Agama Merdeka memenuhi syarat 3T LPS. Makanya gak usah takut nabung di bank, seluruh bank yang beroperasi di Indonesia merupakan bank peserta penjaminan LPS. Nah, kalau Panitia Agama Merdeka butuh informasi lebih lanjut terkait klaim simpanan atau tugas LPS, Panitia Agama Merdeka bisa cek di www.lps.go.id atau menghubungi layanan informasi LPS di 154. Atau langsung bisa di WhatsApp 0811 1154154. Ingat Panitia Agama Merdeka, nabung itu penting dan nabung di bank itu aman karena ada LPS.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Merdeka.
1: Ingi dedane penisti agama Rudika Serang Sami sampun medilar wau tembang vokal Susi Paramita sana sampun medilar sampun piaras yang sereng-sereng suk semua niki bu jero soka nyambung soka sokasi Bangli Ega Marta Gianyar Ayun Sukawati Gianyar mugi ampun monitor Yan Subajeng Glungkung Desa Made Mulyani bergabung Ciro Malih Niki Semeton Nge Rajang Rayu. Salam kenal lumun sana direng kenal silakan di follow-follow kenan Semeton nggih Yan Subajeng sampun talar di calling panitia agama Rudika yang ingin membeli atau menjual emas percayakan bersama Queen Mas nggih. Nah Queen Mas siap Queen Mas niki siap membeli perhiasan emas panitia agama Rudika, emas antam, logam mulia dengan harga tinggi dan up to date sesuai pasar. Emas rusak tanpa surat kurang dari 1 gram, kalung patah, cincin cacat, emas lama hingga berlian, rubi, safir dan jamrud tetap kami terima. Proses cepat, mudah, profesional dan transparan dengan alat canggih dan pengukuran yang tepat. Transaksi melalui pemeriksaan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional. Nggih,

Yang itu dan yang setia kemar di kasrang sami temang manis duetnya ne Bliansa sarang Mbok Ayu Swandewi suka duka temangnya ne sampun dilarang ya. Salam kenal dulu niki wentan bu nengah kartini kan pasukan baru bulan kangen ukir balik satu bergabung suk semua salam kenal dalarang ya rajang rayu semelon sami tambang senesiosan duaning sampun siaga sederhana niki pan setiaga merdeka. Nah niki wenan promo semangat Oktober angsuran hemat eh. Nah silakan dedane pan setiaga merdeka nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Nah yuk segera miliki Yamaha Grand Villano DP mulai sejutaan, Yamaha NMAX siap kirim DP ringan, Yamaha Fazio dan Gear Ultima DP hanya 700 ribuan, KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari niki dan ada member nggih. Panitia kemarin dikah Wajah Motor. Nih mari jalan.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marjan.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

Inggih, dene panjenengan kemarin dikasarang sami senengar sang tembang bungalan kumbang. Ya, mangku mangki sampun pada dari bor niki. Kenangan masa lalu panjenengan merdeka. Nggih, niki tembang wadah sak yang pokal ayu rate sampun tilar. Sedarang ngelandorong tembang senesiosan panjenengan merdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur, atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak usaha cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini minyak usaha cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kute, Jalan Pantai Kute 46, Apotekku Sembilan Renon, Jalan Dukat Balian 50. Apotekku Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe 74. Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, utawi dada subungi. Apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11, Gianyar.

Ini didane panitia gemar di kasarang sami buka imanu temang manis pisan si demetilar duaning sampun biar sayang sarang-sarang eh yang di bad bulan kanton monitor yan alu reng blabato kanton menggelegar niki monitor di warung eh sound sistemnya mantap niki bergetar sarang tut Mariani niki juragan keh nyuheng eh rajang rayi sarang sami. Pak Wayan Suwade ring kembangan ini kan kabar Pak Wayan Suwade mumpung ring kembangan iki wentan Aji Moyo wentan Ngurah Hateng sami-sami diki salam kompak manis sarang sami.

Iya, nggih, dadane panjenengan agemer dikasarang sami, beli mang senior, sane matembang. Nggih, mugi sane senang sampun dari bor, anduk tembang bagus mekeplug, nggih, sampun pires yang sarang-sarang, gelaran lemu sawitre, renggala seremangkin. Nggih. Sik semua sarang sami niki, sampun tiang panjenengan agemer dika duane sampun nyarengin teman-teman Bali lawas utawi tembang Bali kenangan. Mengenang masa lalu lewat teman-teman lawasnya Gema Merdeka koleksi 97,7 FM. Kewantan ampurayang dumun panitia Gema Merdeka dan kerasa galah sampun daging dan medaging malih duane sampun jam bidungi ledang dumun benjangan ngiring wawanin nggih. Galah mangkin titiang Gus Renaldi pinaku pengendara acara. Gumandi langsung baca ngelungsur mau pamit puputang titiang untuk para mesanti. Om Santih Santih Santih Om.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97.7 FM Gema Merdeka yang ngatren. Baiklah fans yang merdeka, satu lagu military jazz dengan Dari Mata ya. Selamat siang, selamat malam dulu untuk anda fans yang merdeka siang. Ingat siang ya Kak Radit ya. Sekarang sudah hari Minggu, ternyata tanggal 11 Oktober 2026. Gimana kabar anda di hari Minggu ini? Sudah banyak kegiatan yang anda lakukan karena cuaca hari ini itu adalah bersahabat. Kenapa? Tidak ada turun hujan. Jadi apapun segala aktivitas anda kerjakan datang hari ini bisa terselesaikan dengan baik begitu ya. Dan untuk anda juga yang pengen gabungan, silakan bisa bergabung langsung di media sosial kami, baik itu di WhatsApp di 081-558-1977 atau komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan juga kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Selama 3 jam ini tentunya Kak Radit siap menemani dengan lagu-lagu pilihan anda. Lagu-lagu baru boleh, monggo silakan bisa di request. Mau lagu-lagu yang gak sedikit lama juga boleh, yang jelas lagunya sesuai dengan format. Dan seperti biasa mengikuti format kami, kalau emang tidak mengikuti format tidak dibacakan sama Kak Radit ya. Sebutkan nama anda, tempat tinggal, nama penyanyi, judul lagu dan juga salam-salamnya. Dan sekali lagi jangan lupa fans kamu merdeka, kau juga streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. This is please welcome BCL dan juga Tipe Barus with Aku Wanita.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 97.7 FM.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren lagu terbaru milik dari Pici Kota dengan single berjudul Sedikit Lebih Lama. Lagunya bagus ya ternyata ya. Lagu baru yang sudah diberikan dan juga disampaikan isi hati dari seorang Pici Kota, mantan dari lolosan Indonesian Idol ya. Dan selamat malam dulu untuk anda fans sama mereka yang baru saja di 97.7 FM. Apa kabarnya dulu untuk anda yang baru bergabung pada malam hari ini, selamat malam dulu buat siapa ini? Ada Trisna yang ada di seputaran Pemogan. Lagunya Bunga Citra Lestari sudah diputar, mudah-mudahan sudah puas ya Trisna ya. Salmi buat diri sendiri aja buat kakak, terima kasih. Terima kasih kembali. Apa kabar juga buat desa, siapa ini? Desa Rai yang ada di seputaran Gianyar. Lagu dari PC Kotanya sudah diputerin, yang mana aja saya hadirkan lagu yang terbaru ya. Terus salamnya buat kakak aja, terima kasih. Terima kasih kembali. Om Sosiasuka, saya Rizka dari Klungkung katanya. Markas lagu milik dari Nuka yang sampai kita tua ya. Jatuh cinta banget sama aransemennya. Terima kasih kakak, terima kasih kembali. Satu lagi ada Paputu Caya dari seputaran Tangap ya, minta lagu dari Armada dengan Pemilik Hati. Salmi buat istri yang lagi istirahat katanya. Oke, siap. Oke, fans yang memperdeka, untuk yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi anda. Silahkan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081-558-1077 seperti biasa dengan formatnya. Jangan lupa ya, formatnya sebutkan nama anda, tempat tinggal, mau minta lagu apa, judul lagu dan juga salam-salamnya. Kalau gak sesuai dengan format, gak bakal dibacain sama Kak Radit.
1: 97.7 FM,
0: Gema Merdeka, Ngetren. Fans Gema Merdeka, untuk ada masyarakat yang ada di Imam Bonjol, Teku Umar yang ada di sekitarnya juga, yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan anda, monggo langsung datang saja ke Bali Stars Imam Bonjol ya. Alamatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 250A, tepatnya pemecatan ke Loten Pasar, tepatnya sebelah utara unit BRI Membonjol ya. Dengan nomor telepon dan juga WhatsAppnya boleh ditanya informasi lebih lanjutnya ya di 081-237-250-574. Sekali lagi ya, bisa di WhatsApp 081-237-250-574. Juga kentang metimpal Aries, anda datang dijamin beres. Mumpung lagi di jalan, jangan lupa langsung datang ke Bali Stars Membonjol.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren lagu dari Nuka dengan Sampai Kata Tua. Spesial untuk Anda yang sudah request tadi ya. Fans yang memberikan saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun juga sangat mudah dikonsumsi. Cukup seminggu 2 kali saja dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah ya. Bisa didapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Tantangannya juga fans yang merdeka yang ada di perjalanan, hati-hati di jalan, mudah-mudahan apapun segala aktivitas Anda kerjakan untuk hari ini mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Yang lagi sibuk di depan laptop membuat laporan, besok hari Senin nih, udah pertengahan bulan nih, harus nyetor laporan gitu kan. Tetap semangat juga dan apapun kendala Anda, mungkin dengan lagu-lagu yang saya hadirkan itu bisa sebagai suasana hening Anda begitu ya. Jadi tidak mumetlah, apalagi ada penyari dola Anda. Jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97.7 FM Gema Merdeka Ngatren Aura Kasir dan juga Lisa Caci. Spesial untuk Tika yang ada di seputaran Kebo Iwe. Sudah puasa Tika ya, yang lagi pulang dari jalan-jalan pengen diputarin lagunya Aura Kasih Kak Radit. Udah diputarin sama Alicia Sachi ya. Salamnya buat teman-teman yang lagi diajak nongkrong katanya. Sebanyak ini ya, satu spesial aja kali ya, pacarku tercinta Putra katanya. Oke siap. Oke, baiklah fans sama Merdeka, untuk Anda yang ingin bekerja di 5 Star Hotel atau Cruise Line atau yang ingin magang begitu ya di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel dan Business School jawabannya. Sudah pada tahu kan, Elizabeth International kampusnya ini ada di Denpasar, Gianyar dan juga Nusa Dua. Dengan fasilitas kampusnya itu lengkap sekali seperti kita kuliah di luar negeri ya. Tentunya ada beberapa promo ya untuk Anda yang ingin memulai karir Anda bersama Elizabeth International. Saatnya Anda mencoba Octobus bareng Elizabeth International. Selama bulan Oktober ini, daftarkan program 1 tahun Anda berkesempatan untuk mendapatkan cashback sebesar 3 sampai dengan 5 juta rupiah. Dan untuk pendaftaran program 2 tahun Anda tentunya bisa cashback sebesar 8 juta rupiah. Yes, tentunya Anda nggak salah dengar, cashback sampai dengan 8 juta rupiah ini. Maka dari itu bisa langsung datang saja ke kampus Elizabeth International. Pilihan jurusan yang sesuai dengan passion ya. Raih promo selama bulan Oktober, buruan daftarkan diri Anda. Promo ini tetap berlaku sampai tanggal 31 Oktober 2026. Tunggu apa lagi? Buruan daftar sekarang juga dan wujudkan impian Anda bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Tentunya ada syarat dan juga ketentuan berlaku.

0: 97,7 FM Gema Merdeka yang ngaturan tiara ini dengan Tanpa Cinta ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 57 menit lepas dari pukul 7 malam. Kita masih di programnya Ancang Sana Udara. Ini saya lagi ngebut sama iklan ya, jadi tidak boleh terlewatkan dari pukul 8 ya. Oke, saya punya satu informasi terakhir datangnya dari Vitalik. Halo, untuk Anda yang lagi bingung untuk soal Vitalik nih, bakal dibagikan informasi sama Kak Radit. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Silakan bisa langsung didapatkan di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset. Gemar.

97.7 FM Gemah Merdeka Ngatren. Selamat malam dulu untuk kalian yang sudah bergabung di WhatsApp 081558977. Apa kabarnya dulu yang sudah bergabung pada malam hari ini? Ada siapa yang sudah mau masuk ke format? Ada Mawen Lasri dari seputaran Tabanan, lagunya Jesse Adrian ditunggu, sebentar lagi bakal saya hadirkan. Selamat malam juga buat Nang Angga yang ada di seputaran Desa Nongan. Minta lagunya Kangen Band yang singlenya berjudul Sampai Mati. Kirim salamnya buat Wayan Buntut, Bunut ya, Made Kenat, Pak Bagiase. Selamat malam aja buat kakak, terima kasih kembali. Terus ada juga De Agustin yang ada di seputaran Dalung ya. Minta lagunya Tulus yang judulnya Teh Hijau. Salamnya buat seseorang yang jauh di sana, buat kakak terima kasih dan selamat siaran. Terima kasih kembali. Segitu aja dulu dibacakan sama Kak Radit. Untuk yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081 558 977. Dan kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gemam. Please welcome Jesse Aldrin.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Kembang,
5: kembang,
4: kembang,
5: merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngatren. Selamat malam dulu yang minta lagunya Teh Hijau. Mudah-mudahan sudah puas ya. Malam hari ini lagunya sudah diputarkan sama Kak Radit. Halo, selamat malam Kak. Aku dari Teh Jekula. Ini siapa yang ada dress mini ya? Lagu dari Tiara Andini yang Tanpa Cinta sudah diputarin. Katanya makasih buat Kak Radit. Abis itu terima kasih atas waktunya. Dan salam buat semuanya Lik Bunetar. Terima kasih kembali. Selamat malam juga yang sudah bergabung pada malam hari ini. Apa kabar juga buat Ide Bagus Widiantara dari seputaran Bangli. Lagunya Ungu yang sama Lesti, Bismillah Cinta, siap ditunggu lagunya. Apa kabar juga buat Bapak Made Hendra dari seputaran Tabanan. Kirim salamnya buat yang lagi bersantai saja. Terima kasih Bapak ya. Apa kabar juga buat Bu Ana yang ada di seputaran Wongaya Gede. Apa kabar hari ini Ibu? Masihkah lagi beristirahat atau mungkin lagi menikmati makan malam? Selamat untuk keluarga tercintanya ya. Terus satu lagi nih yang sudah bergabung pada malam hari ini, ada Gus Bawo yang ada di seputaran Batu Bulan. Minta lagu dari Mili Guslo dan juga Jimo, Pujianku. Salam buat Mbak Derat Mini, Mbak Kaderatna, Mbak Pade Pendi, Mbak Pande Ebi, Mbak Madi Marlini, Ibu Yan Burarini, dan juga Pak Putu Cahaya katanya. Selamat malam ya. Oke, kalau lagunya ada bakal saya putarin karena tumben sekali saya dengerin duetnya Melly Guslo dan juga Jimo. Ya kalau emang itu lagu baru, kalau emang ada di putaran sama Kak Radit. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu yang sempat dipopulerkan oleh Mita Lestari ya, dengan Aku Punya Hati. Kali ini di-recycle kembali oleh Meska.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
3: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka ngatren fans sekom merdeka. Masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, jangan membuang sampah sembarangan ya. Mari bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik. Di berbagai tempat hindari juga penyediaan makanan, minuman dan juga jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga masyarakat tetap mengelola sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering ataupun sisa canang ya. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil di rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan yang besar. Mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita. Untuk Anda yang menghubungkan, kita masih tunggu atensi Anda, masih waktunya masih panjang, 1,5 jam lagi sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia. Silakan bisa di WhatsApp 0815589977 dengan format yang benar. Sebutkan nama Anda, tempat tinggal, nama penyanyi, judul lagu dan juga salam-salamnya. Salah satu lagu yang sampai sekarang ini masih warawiri di aplikasi, lagu milik dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Spesial buat Ika yang ada di seputaran Jalan Suli.

0: 야.
1: Sih, gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: 深爱。
1: 97.7 FM Gemah Merdeka, yang ngatain terdiri lagu milik dari Mahalini Raharja dengan Percuma ya. Diambil dari label Hits Record, lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 59 menit lepas dari pukul 8 malam. Itu artinya saya Teh Kuradit Aryasa harus mengakhiri programnya Ancang Sana Udara. Edisi kali ini edisi Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Sesaat lagi jangan kemana-mana, kita akan masuk di programnya Himbuan Malam. Sesi pertama dari pukul 9 malam hingga pukul 10 malam dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Karena Raditnya pamit ujung indi, Kak Raditnya pamit undur diri ya. Ya ampun, ini di depan. Ini kalau siaran nih ngajak teman begini nih, kayaknya konsentrasi saya hilang langsung ya. Mohon maaf, mungkin ada beberapa lagu-lagu yang tadi bisa kaputer, ataupun ada beberapa lagu-lagu yang belum bisa dibaca sama Kak Radit, tapi nanti di program Himbuan Malam bakal dibacain ya. Thank you for listening, I love you and bye-bye.
2: Pukul 21 waktu

97.7 FM Gema Merdeka ngetren sebagai lagu pembuka saya di malam hari ini, lagu milik dari Anji ya, Ternyata Cinta. Selamat malam dulu untuk anda fans Gema Merdeka yang baru setia di 97.7 FM. Kita masih di programnya Human Malam sesi pertama dari pukul 9 malam hingga pukul 10 malam dengan lagu-lagu Indonesia pada tahun 2000-an, di mana lagu-lagu ini pun sempat sukses ya ketika di zaman anda mungkin masih SMA ataupun kuliah dulu. Dan seperti biasa, fans Angkong Merdeka, untuk kalian yang pengen gabungan, kita masih tunggu atensi anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081-558-9977 atau bisa kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Kita nikmati juga lagu milik dari Rasti Ananda dengan Cuma Coba-Coba. Ternyata ini udah langsung direquest sama Bli Dek Dewa yang ada di seputaran Unggasan sana.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu yang manis datangnya dari Raisa dengan Usai di sini ya. Lagu tersebut sekarang sudah membagi tepat sekali 19 menit lepas dari pukul 9 malam hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Masih bersama saya Teku Radit Raisa sampai di jam 10 malam nanti. Kita tinggalkan Raisa. Kita punya satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari Kutus.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngatren Last Child dengan Duka. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 45 menit lepas dari pukul jam berapa ini ya? Lagu milik dari Last Child dengan Duka ya. Membawa kita 45 menit lepas dari pukul 9 malam untuk hari ini adalah hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Baiklah fans Gema Merdeka, nanti kita masuk lagi di lagu-lagu berikutnya. Kita masuk ke lagu yang sampai sukses dibawakan oleh siapa ya nama penyanyi? Saya lupa ya. Marcel ya, sekarang digantikan sama si cantik Astrid ya, dengan singlenya berjudul Semusim. Seperti apa singlenya ini sih ya? So tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka ngatrena.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Gema Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngerian. Setelah gue balik dari Fatin Sid Kelubis dengan Cingke, lagu tersebut sekarang sudah mengatakan kita tepat sekali jam 10 malam edisi Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Sesaat lagi jangan kemana-mana, kita akan masuk di lagu-lagu nostalgia era 60-an. Dan di sini kita akan memutarkan lagu-lagu nostalgia di mana menjadi lagu-lagu kenangan Anda ketika masa kuliah atau mungkin masa-masa sekolah dulu. Fans Kamu Merdeka selama 2 jam ke depan dari pukul 10 hingga pukul 12 malam. Dan saya minta maaf juga mungkin ada beberapa lagu yang tidak bisa keputar karena keterbatasan waktu, hanya 3 jam saja. Program ini hadir setiap hari dari pukul 7 malam hingga pukul 10 malam bersama penyiar idola Anda. Karaditnya izin pamit dulu ya. Kita ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Thank you for listening. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menyongsong hari esok menjadi lebih baik lagi. I love you and bye bye.
1: Pukul 22 waktu

0: Info Gema Merdeka.
1: Ternyata jerawat punggung juga bisa muncul karena konsumsi makanan tertentu loh. Makanan yang memicu jerawat punggung adalah makanan yang tinggi indeks glikemik, seperti roti putih, nasi putih, dan makanan manis yang bisa meningkatkan gula darah dengan cepat. Selain itu, bisa juga karena susu, utamanya susu sapi dan produk olahannya, makanan cepat saji atau junk food, gorengan, dan makanan lain yang tinggi minyak jenuh, serta lemak trans yang bisa memicu reaksi peradangan di dalam tubuh.
0: Info Gema Merdeka.

0: Info Gema Merdeka.
1: Anmes Kamaleng adalah penyanyi muda berbakat asal Alor, Nusa Tenggara Timur yang namanya melejit setelah menjuari ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia musim kedua pada tahun 2017. Memiliki suara khas yang lembut namun penuh penghayatan, Anmes Kamaleng sukses mencuri hati penikmat musik tanah air lewat lagu-lagu bernuansa pop. Namanya semakin dikenal lewat hits seperti Cinta Luar Biasa, Hanya Rindu, Nyaman, dan Ku Mau Dia yang kerap menduduki tangga lagu dan diputar di berbagai platform digital. Lagu Hanya Rindu bahkan mendapat perhatian hingga mancanegara. Berkat karya dan konsistensinya, Anmes Kamaleng telah meraih berbagai penghargaan musik dan menjadi salah satu solois pria paling bersinar di generasi millennials Indonesia.
0: Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,3 FM.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Kitab Stri Parwa merupakan kitab ke-11 dari seri kitab Asta Dasa Parwa Mahabharata. Kitab Stri Parwa ini berisikan tentang kisah ratap tangis kaum wanita yang ditinggal oleh suami mereka di medan pertempuran. Yudhistira menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah bagi mereka yang gugur dan mempersembahkan air suci kepada leluhur. Pada hari itu pula, Kunti menceritakan kelahiran Karna yang menjadi rahasia pribadinya. Diceritakan pula bahwa Gandhari mengutuk keluarga Krishna atau bangsa Yadawa agar binasa dalam perang saudara. Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Senin pagi harus tetap semangat dong ya. Walaupun hari Senin kata orang sih biasanya jauh dari hari Minggu ya. Sedangkan hari Minggu dekat dengan hari Senin. Bukan katanya sih, tapi memang kenyataan ya. Seperti itu memang. Hari Senin jauh dengan hari Minggu, tapi hari Minggu dekat dengan hari Senin. Bagaimanapun, pagi ini kita semangatkan kembali ya suasana pagi dengan Jobar. Kita bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Satu lagu dari Yani Junaini, Setia Menunggu. Seperti Gus Aldi juga yang masih setia menunggu fans setia Gema Merdeka di sini ya. Menunggunya di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka. Jadi buat fans setia Gema Merdeka yang mau ikutan jobar, langsung saja bisa jobar dengan lagu dangdut kesukaan Anda ya. Bisa langsung request seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558977. Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Capek banget, stres kerjaan numpuk.
1: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
0: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
1: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Kembang, kembang, kembang. Berdekat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Tiara Bahar. Kepo banget. Tapi gak apa-apa kalau kepoin akun Instagram dan YouTube-nya Gema Merdeka ya. Silakan siapapun yang mau ngepoin, boleh-boleh banget ya akun Instagram Radio Gema Merdeka. Karena di sini ada banyak ya keseruan dari tim dan penyiar dari Gema Merdeka yang bakal selalu kita update maksudnya ya di akun Instagram Radio Gema Merdeka. Event-event yang sering kita hadiri juga atau yang sering kita

jalani ya. Ini bakal selalu kita update di akun Instagram Radio Gema Merdeka. Selain di Instagram, kita juga hadirnya di YouTube ya. Jadi buat fans setia Gordeka yang belum subscribe, silakan bisa dicek dan subscribe dari sekarang ya. YouTube Gema Merdeka Bali. Sekali lagi, YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kutus-kutus tombol warasku. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
4: Sibuk nih. Peace.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Mbah Dukun dari Alam. Ini lagunya sudah lama banget ini ya. Ini waktu Gus Aldi masih kecil ini lagunya ya. Iya iya memang pas masih kecil ini lagunya sudah lebih dari 20 tahun yang lalu nih Van Setia ya. Yang sudah request lagu ini ada siapakah yang sudah bergabung? Ada Bapak Alit Januar yang ada di Karangasem. Terima kasih Bapak Alit Januar sudah bergabung ya. Lagunya sudah langsung mengudara. Mbah Dukun dari Alam. Lanjut lagi yang sudah bergabung. Juga ada Ibu Jenny yang ada di Abian Base Gianyar. Lagunya Bulan Sutena, judulnya Aduh Mamas gitu ya. Setelah Gus Aldi cek kayaknya nggak ada ya. Bulan Sutena yang ada di sini yang judulnya Susah Abang. Mungkin mau diganti sama yang lain ya buat Ibu Jenny. Masih ada waktu sampai jam 7 ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada Bapak Gus Mang Darmawan mau request lagu Perahu Layar dari Trip Cabai gitu ya. Oh, Trio Cabai yang benar. Kayaknya salah ketik kayaknya ini ya. Oke, maunya ngetik huruf O jadinya huruf P yang diketik ini ya. Nggak apa-apa. Lagunya sudah ketemu kak ya. Lagunya sudah kesal disiapin, ditunggu sebentar ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada Asti. Asti yang ada di Jalan Pacung mau request lagunya Sadewo gitu ya, Sadewo. Iya ya, judulnya Sabar. Oke, sabar menunggu dulu sebentar ya. Nggak lama kok. Ditunggu lagunya ya buat Asti ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada Ibu Grace yang ada di Monang Maning mau request lagunya Kangen Band. Waduh, Kangen Band kayaknya nggak punya lagu dangdut ini ya. Kangen Band itu adanya di program Tirama baru ada jam 7 sampai jam 9 ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung selanjutnya ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Terima kasih Nini Gusta sudah bergabung juga ya di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Ada juga yang sudah bergabung Bu Restu yang ada di Canggu mau request lagu Putri Nabila ya yang judulnya Virus Cinta. Oke, ditunggu lagunya ya. Terima kasih Bu Restu sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada Kakek Dania dari Sanur. Terima kasih Kakek Dania sudah bergabung. Terus ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Topati, Kesiman, Kartalangu. Bersama Pak Jumbo juga ya. Selanjutnya kita sapa juga Dadong Dima yang ada di Batu Bulan. Terus ada juga Pak Made Notes yang ada di seputaran Singapadu. Terima kasih sudah bergabung semuanya ya. Dan masih banyak lagi. Tapi buat fans Setia Gowadeka yang belum sempat Gus Aldi sapa ya, nanti Gus Aldi bakal lanjut menyapa kembali ya. Nah buat fans Setia Gowadeka yang belum bergabung juga masih bisa. Masih Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Jadi takut ya kalau sampai ular besar ini masuk rumah. Waduh, kalau sudah seperti ini sebaiknya kita bersih-bersih rumah dari sekarang ya, sebelum musim hujan datang juga nih Van Setiago Merdeka. Ya, sekarang ini memang ya lagi memang ada beberapa rumah yang dimasuki oleh ular. Salah satunya di Buleleng nih Van Setiago Merdeka. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Pemadam Kebakaran Buleleng ini berhasil kembali bergerak cepat merespons laporan warga terkait ancaman satwa liar berbahaya. Seekor ular king cobra berukuran besar berhasil dievakuasi dari pemukiman warga di Banjar Dinas Kelod Kauh, Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan. Nah, kehadiran reptil berbisa tinggi ini sempat memicu keresahan warga sebelum akhirnya berhasil diamankan oleh petugas. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai, hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren dari Yuni Rahayu. Nggak mau pulang. Iya dong, Gus Aldi juga belum mau pulang ya. Gus Aldi masih semangat untuk jobar di sini, fans Tiago Odeka. Kalau fans Tiago Odeka gimana? Pastinya masih semangat jobar dong ya. Harus tetap semangat ya. Tapi buat fans Tiago Odeka yang mungkin semangatnya sudah mulai menurun, sudah mulai merasa mudah lelah, tenang. Sekarang nggak perlu khawatir lagi ya, karena sekarang sudah ada Vitalik nih, fans Tia. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Nah, Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Gema,
3: Gema,
2: Merdeka.

sampai jam 7 pagi. Ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Jero Adi yang ada di mana ini? Yang ada di Jalan Bung Tomo, mau request lagu Ayu Ting Ting Sambalado. Asik, ditunggu lagunya ya. Kalau sudah ngomongin soal sambal sambalado gitu ya, atau sambal rasa balado gitu sepatnya. Jadi lapar deh ya, enak banget ya kalau makanan diisi sambal, sambal balado yang pastinya pedasnya itu bikin nagih ya. Terima kasih Bu Jero Adi ya. Nanti kalau apa namanya, kalau pengen nanti pas makan siang aja deh ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Ada Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja. Terima kasih sudah bergabung Pak Mangku Tukang Cukur ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Sebentar, yang sudah bergabung ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga kru Yoyo Melingser yang ada di Jalan Sulatri juga. Salamnya buat kru Yoyo Melingser seluruh Bali yang lagi ikutan jobar kompak semuanya ya. Mau request lagu, lagunya Yuni Rahayu Gak Mau Pulang. Sudah langsung mengudara tadi ya. Langsung request, langsung diputar tadi. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung ada Bu Puput Nata yang ada di Besakih. Mau request lagu Kerinduan. Sebentar, kita pilih dulu salah satu ya. Ada banyak lagu yang judulnya Kerinduan. Kita pilih salah satu dari Kitty Nurbaiti ya. Langsung saja buat Bu Puput Nata, Kerinduan dari Kitty Nurbaiti.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Saya? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, pasti semuanya pernah kepikiran ya, aman gak ya nabung di bank? Jawabannya pasti aman dong fans setia. Tenang aja, pasti aman ya, karena ada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah fans setia Gema Merdeka, LPS saat ini menjalankan tugasnya dalam menangani bank yang dicabut izin usahanya. Salah satunya yaitu BPR Pasaraya Kuta di Bali. Nah jadi begitu izin usaha bank tersebut dicabut, LPS langsung bergerak cepat melakukan proses verifikasi dan penetapan pembayaran simpanan nasabah. Nah kabar baiknya nih fans setia, nasabah nggak perlu panik ya, karena LPS memastikan simpanan nasabah bisa diklaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui bank pembayar yang sudah ditetapkan. Semua proses ini dilakukan transparan, tertib, dan sesuai undang-undang. Nah ini adalah bukti nyata nih fans setia bahwa LPS selalu hadir menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Jadi fans setia Gema Merdeka tidak usah khawatir lagi ya, tidak usah takut-takut lagi, dan tetap bisa tenang karena sistem perbankan kita terus dijaga agar tetap sehat dan terpercaya. Dan yang paling penting nih fans setia, perlu diingat ya, simpanan Anda di bank pasti aman kok ya, dijamin oleh LPS sampai dengan 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Pastikan fans setia Gema Merdeka memenuhi syarat 3T LPS ya. Nah makanya nggak usah takut-takut lagi ya nabung di bank. Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia merupakan bank peserta penjaminan LPS. Kalau fans setia Gema Merdeka butuh informasi lebih lanjut terkait klaim simpanan atau tugas LPS, gampang, tinggal cek aja langsung di website kami ya, di www.lps.go.id. Sekali lagi, kalau fans setia Gema Merdeka butuh informasi lebih lanjut terkait klaim simpanan atau tugas LPS, langsung saja bisa cek di website kami di www.lps.go.id. Atau fans setia Gema Merdeka juga bisa menghubungi layanan informasi LPS di nomor 154, atau bisa juga di nomor WhatsApp di nomor 0811 1154 154. Sekali lagi ya, nomor WhatsApp-nya 0811 1154 154. Nah, ingat ya fans setia Gema Merdeka, nabung itu penting dan nabung di bank itu aman karena ada LPS.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi, untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Alusti. Lelah berjuang. Kalau lelah sebaiknya istirahat dulu sebentar ya. Tapi kalau lelahnya terus menerus walaupun baru habis istirahat masih juga merasa lelah atau mager, ini nih yang tidak boleh dibiarkan nih Vanstia ya. Kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik nih Vanstia. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Nah, Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja, Vanstia ya. Jadi, dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Oke, waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi. Kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini ya. Terima kasih Vanstia kepada semuanya yang sudah bergabung, baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Lagunya sudah semua diputar, salam-salamnya. Kalau masih ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi senggol, mohon maaf ya, nanti sore bisa senggol-senggolan lagi ya di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi sambil beraktivitas, Vanstia Gema Merdeka juga bakal disemangatkan dengan lagu-lagu hits Indonesia ya di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Pastinya seperti biasa dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi sambil beraktivitas, tetap setia juga di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care 97,7 FM Gema Merdeka, Ngetrend.
4: Halo, ini siapa?

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka, masih diajinya Tirama ya. Tira musik aktivitas untuk edisi pagi hari ini fans setia Gema Merdeka, untuk di edisi hari Senin ya, 12 Oktober 2026, saya Yulia menemani Anda diajinya Tirama sampai di jam 9 pagi nanti. Yang mau gabungan silahkan di via Facebook Gema Merdeka ngetren atau di nomor WhatsAppnya 081558000977.

97,7 FM, Gima Merdeka ngetren fans ya. Gima Merdeka masih di AJ-nya Tirama Tirai Musik Aktivitas ya. Dan fans ya, untuk Anda yang mau on the way menuju tempat kerja hari ini, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai di tempat tujuan ya, di kantor, di tempat usaha ya, atau kemanapun Anda bepergian ya, tetap hati-hati di jalan. Dan juga jangan lupa awali pagi hari Anda dengan berdoa ya, agar semuanya dilancar. Oke, fans ya, sebelum kita lanjut lagi, kali ini Yulia bakal hadirkan dulu ya suatu informasinya buat fans ya Gema Merdeka ya. Nah, untuk Anda khususnya fans ya Gema Merdeka yang kepengen bekerja di 5 star hotel ataupun cruise line, atau yang ingin magang di luar negeri, nah udah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Nah, fans Gema Merdeka sudah pada tahu kan Elizabeth International, jadi kampusnya ini ada di Denpasar, Gianyar, Nusa Dua. Nah, fasilitas kampusnya ini lengkap banget ya, berasa seperti kuliah di luar negeri. Jadi, fans Gema Merdeka ada promo yang spesial buat kalian yang mau mulai perjalanan karir bersama Elizabeth International, karena ini adalah saatnya Oktobos ya bersama Elizabeth International. Nah, selama bulan Oktober ini dalam program 1 tahun, daftar sekarang juga, fans Tia akan berkesempatan untuk mendapatkan cashback sebesar 3 sampai dengan 5 juta rupiah. Dan untuk pendaftaran program 2 tahun, nah kalian ini bisa mendapatkan cashback sebesar 8 juta rupiah. Yes, kalian enggak salah dengar, fans Tia, cashbacknya sampai dengan 8 juta rupiah. Yuk fans Gema Merdeka, datang langsung ke Elizabeth International dan pilih jurusan yang sesuai dengan passion kalian. Nah, raih promonya selama bulan Oktober, jadi buruan daftar kuliah ya. Promo ini cuma sampai 31 Oktober 2026. Fans Gema Merdeka, yuk buruan, tunggu apa lagi? Buruan daftar sekarang juga. Dan juga wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi nggak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Gema, gema, gema, merdeka.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

0: Mau pesan nasi nggih? Pakai ikan goreng, sayur tumis, aja teh tawar. Tiang makan di sini ya, Mbok?
1: Ya, Bli. Bli gede ya?
0: Lo Putu, anak SMA 5 kan?
1: Iya, Bli. Apa kabar? Sibe apel bejani?
0: Astungkara sehat. Sekarang Bli jadi pegawai di hotel. Men, lo Putu ken-ken.
1: Sehat juga, Bli. Jani tiang ngurusin warung Dogen sama suami.
0: Enak ya, bisa kerja bareng sama pasangan gitu.
1: Enakan di hotel, Bli. Kan man perlindungan BPJS ketenagakerjaan. Yang ada resiko seperti kecelakaan saat bekerja, ada yang nanggung.
0: Eits, loh Putu, BPJS ketenagakerjaan bukan hanya untuk pekerja pabrik atau kantoran. Bisa masih untuk pekerja mandiri seperti pedagang kayak kamu, driver ojol, petani, nelayan, dan lain-lain. Apalagi sekarang ada keringanan iuran 50%. Yang biasanya mulai dari Rp16.800 sekarang hanya Rp8.400. Udah dapat perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Program ini berlaku sampai Maret 2027. Nah, daftarnya bisa lewat aplikasi Jam Sostek Mobile.
1: Wah, terima kasih infonya, Bli Gede. Sangat bermanfaat nih. Nanti aku daftar bareng suami deh. Untung aku ketemu sama Bli Gede loh.
0: Sama-sama loh tuh. Informasi lebih lanjut, kamu bisa telepon atau tanya BP Jam Sostek di 175.
1: Oke, suksesnya ya, Bli.
2: Kembang, kembang, kembang. Perdekat.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak kosoca tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak kosoca tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak kosoca tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak kosoca tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka best jam dengan bukan pujangga ya. Nah fans ya Gema Merdeka, pagi hari ini Yula bakal hadirkan dulu satu informasi ini datangnya dari Pegadaian ya. Nah fans ya Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Nah fans ya, untuk Anda yang saat ini mendengarkan radio Gema Merdeka, kalian tahu nggak? Ternyata